0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Oke, sebelum puluh koma satu megahertz, teman terbaik kamu, teman-teman pro juga masih menemani kamu dengan Spade pagi ini bareng Lesti. Yang ingin Lesti share buat kamu ini terkait dengan lagu Pertiwi ya, dari penyanyi Yura Yunita, resmi dirilis sejak 2 September 2026 dan hadir bersama video musik yang memang dapat disaksikan melalui kanal resmi Yura Yunita. Nah, teman-teman pro juga, selain itu karya tersebut ini mengajak pendengar menyelami perasaan seseorang yang berada dalam situasi sulit ya, terutama ketika rasa takut membuatnya memilih diam. Nah, selain itu Pertiwi memiliki tema yang cukup kuat tentang keberanian untuk kembali bersuara. Lagu ini menggambarkan perasaan ketika kejujuran, kebenaran, dan suara seseorang itu seolah kehilangan ruang untuk disampaikan. Namun pastinya teman-teman Pradue di tengah keadaan tersebut ini masih terdapat harapan untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Lagu ini ditulis oleh Daun Maula, sementara notasinya ini digarap oleh Yura Yunita. Nah, untuk musik, Iwan Pop digandeng oleh Yura Yunita. Aransemen untuk musik dibangun secara bertahap dengan nuansa mega, tetapi tidak memberikan ruang bagi karakter vokal Yura yang lembut dan emosional untuk menjadi pusat perhatian. Dan pada akhirnya teman-teman Pro 2, Pertiwi ini bukan hanya tentang keberanian untuk berbicara dengan suara keras. Lagu ini juga berbicara tentang keberanian yang muncul ketika seseorang tetap memilih melangkah meskipun masih merasa takut. Pesan tersebut ini membuat Pertiwi terbuka untuk berbagai pengalaman dan tafsir sesuai dengan perjalanan masing-masing pendengarnya.

Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau cantik bersama.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tolong Pro 2 di studio pukul 9.52 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 yang udah menemani Lesti mulai dari buka siaran sampai saat ini. Salam sehat, salam bahagia maksudnya buat teman-teman Pro 2, dan saatnya Lesti pamit. Nanti kita ketemu di lain waktu lain kesempatan. Untuk santai, untuk Pro 2 Hitlist, kamu akan ditemani oleh rekan saya nantinya, Martin Moa ya. Dan tetap semangat aja untuk melakukan seluruh aktivitas kamu di weekend kali ini pada Prodio. Semoga weekendnya semakin bahagia, banyak berkat ya buat kamu semuanya, dan selamat beraktivitas. Mungkin buat teman-teman Prodio yang lagi mungkin lagi nongkrong sama teman-teman ya, atau mungkin lagi sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan yang paling penting, biar gak dehidrasi teman-teman Prodio ya, harus perbanyak minum air putih ya. Oke, saya Lesti pamit. Terima kasih teman-teman Prodio. Selamat pagi, menjelang siang, dan bye-bye.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out, hey.
5: Bring them out, bring them out, yo. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Oke, yo yo yo. Selamat pagi jelang siang. Halo teman-teman, gimana kabar di hari ini? Aman sayang, aman kakak. Oke, senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menyapa Anda di hari ini ya, di edisi siaran tanggal 3 ya. 3 Oktober 2026. Udah enggak terasa ya, kita sudah mau di ujung akhir tahun ya. Wah. Tinggal 2 bulan lagi kita berada di 2026 ya. Nah, mudah-mudahan Anda sudah mengatur planning untuk tahun berikutnya ya. Nah, dan juga mudah-mudahan di tahun berikut bisa menjadi tahun yang jauh lebih baik lagi, seperti itu ya. Yang mungkin saja belum meraih sesuatu di tahun ini ya dengan sempurna, ya mudah-mudahan di tahun berikut bisa lebih sempurna lagi, seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang masih menjalankan aktivitas ya hingga hari ini ya, tetap semangat teman-temanku. Kita sama, kita kerja cari uang. Kalau kita nggak kerja cari uang, kita mau cari apa? Cari masalah? Wow, nggak mungkin. Oke, masih di jalurnya Prodo FM, tempat ya tempat tongkrongannya anak gaul dan berjiwa kreativitas ya. Dan kita lanjut di segmen yang selanjutnya, Pro 2 Hitlist.
1: Reciprocate that every time.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Prodo FM. Teman terbaik.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: diri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Bakit hema Gucci on? Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yalah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik. Lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: you.
1: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Kita cukupi dulu ya musik hiburan di siang hari ini. Ya, apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, ya Marti minta maaf yang sebesar sebatar semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 3 Oktober 2026.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Ditemani sama Suci, teman Pro 2 di sore hari ini. Temani kamu masih di santai siang sampai di jam 4 sore. Dan dilanjutkan dengan segmen sore ceria dari jam 4 sampai nanti di jam 8. Dan lanjut lagi dengan segmen jaga malam dari jam 8 sampai nanti tutup siaran, teman Pro 2. Selamat sore buat kalian. Selamat menikmati waktu weekend kalian semua ya di hari Sabtu ini. Tentunya semoga apapun yang kamu lakukan di hari ini, teman Pro 2, menambah mood kamu ya. Dan juga karena besok kan sudah hari Minggu, teman Pro 2. Dan di sore hari ini Suci masih temani kamu semua dulu dengan musik dan informasi sebelum nantinya di jam 4 Suci akan temani kamu ya dengan Indonesia Top 20 dan dilanjutkan dengan International Top 20.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, dokumenter Lisa Blackpink berjudul Always La Lisa akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026. Film tersebut, teman Pro 2, akan diputar di bioskop dan IMAX berbagai negara. Melansir laman Variety, Always La Lisa akan mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini, teman Pro 2, juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia acting dan membangun merek pribadinya. Sementara itu, film tersebut, teman Pro 2, akan didistribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing untuk penonton internasional. Setelahnya, Always La Lisa akan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium di akhir 2026.

Sementara itu, Teman Pro 2 untuk penayangan perdananya dijadwalkan akan berlangsung di Festival Film Toronto 2026. Sementara dari bidang musik, Teman Pro 2 Lisa akan merilis Extended Play terbaru berjudul Press Play pada 23 Oktober 2026. Single pertama dari EP tersebut, Sawadika, sudah dirilis pada 3 September 2026. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tengah melakukan evaluasi terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama 3 operator seluler. Hal tersebut disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan. Ia mengatakan, evaluasi dilakukan setelah pihaknya menerima laporan implementasi dari Indosat, Telkomsel, dan XL Smart. Komdigi kemudian menggelar rapat klarifikasi dengan 3 operator, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penerapan mekanisme perlindungan sisa kuota telah dilakukan. Dari hasil evaluasi, Teman Pro 2 secara umum ketiga operator telah memperluas pilihan paket dengan mekanisme rollover. Namun Komdigi masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang perlindungannya diberikan melalui notifikasi atau peringatan kepada pelanggan. Sementara itu, Sekretaris Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Ervan Adiwijaya mengatakan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Ia menegaskan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Menurutnya, Teman Pro 2, perlindungan tersebut harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan. Sekian info Pro 2 di sore hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2, Nabila teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini Suci akan ajak kamu untuk kita ikuti chart Indonesia Top 20 dan dilanjutkan dengan International Top 20 dari jam 4 sampai nanti di jam 5 sore waktu Indonesia Timur.

0: di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Selamat datang kembali, kita ketemu lagi teman Pro 2 di chart ya Indonesia Top 20. Minggu ini teman Pro 2 edisi Sabtu 3 Oktober 2026 teman Pro 2. Gimana sore kalian semua di hari ini? Semoga aman-aman saja ya teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja teman Pro 2. Kita buka chart minggu ini di posisi 20 ada lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 19 minggu ini ya. Ada lagu dari Trio Lestari featuring Rizky Febian teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang dengerin lagu ini kayaknya tidak asing ya, karena memang lagu ini tuh dibawakan ulang sama mereka teman Pro 2, Trio Lestari bersama dengan Rizky Febian. Lagu ini ya diciptakan oleh Farid Harja dan dibawakan ulang oleh Tompi dan Sandi Sondoro, melanjutkan karya bersama mengenang mendiang Glenn Fredly teman Pro 2. Dari posisi 19 kita lanjut lagi, kita ke posisi 18 minggu ini teman Pro 2, ada lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

Itu dia teman kedua di posisi 17 minggu ini ada lagu dari Siska Saras featuring Toh Patih ya, Gemintang. Sama kayak lagunya ini Rindu, teman kedua lagu Gemintang ini sudah dirilis ya duluan beberapa tahun lalu. Dan lagu ini juga diciptakan oleh Toh Patih yang pertama kali dibawakan sama Andin, teman kedua. Tapi di tahun ini Toh Patih kembali merilis ulang lagu ini, teman kedua, dengan menggandeng Siska Saras. Lanjut kita ke posisi 16, ada lagu dari Salma Salsabil Hacu.

Itu dia teman 22 di posisi 15 minggu ini. Lagu dari Sheila on 7 ya, dengan Sederhana. Lanjut lagi teman 22, kita ke posisi 14. Ada lagu dari Gia Indrawari, Seribu Kali.

Itu dia Tulang Pro 2 di posisi 13, lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. Lagu ini banyak banget ya teman Pro 2 dijadikan sound video-video TikTok, dan memang kemarin sempat viral juga teman Pro 2. Tapi di posisi selanjutnya ini gak mau kalah juga teman Pro 2. Lagunya ini banyak banget juga kemarin digunakan jadi sound TikTok teman Pro 2. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 12.

Itu dia teman Prodo di posisi 11 minggu ini, lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebelum lanjut ke posisi 10, Suci akan rekap lagi teman Prodo dari posisi 20 sampai posisi 11 minggu ini. Di posisi 20 adalah Pun Jauh dari Bernadia. Di posisi 19, Trio Lestari featuring Rizky Febian dengan Ini Rindu. Di posisi 18, I Love You But You Lebih Love Me dari NPD. Siska Saras featuring Toh Pati dengan Gemintang menempati posisi 17. Di posisi 16, Hacu dari Salma Salsabil. Sederhana dari Single on Seven, teman Pro 2 menempati posisi 15. Di posisi 14, Seribu Kali dari Gia Indrawali. Farel Hilal dengan Keliling menempati posisi 13. Di posisi 12, 2001 Kali dari Adrian Halif. Dan di posisi 11, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke teman Prodo, kita lanjut lagi di posisi 10 minggu ini. Ada lagu dari Roni Parulian dengan Februari.

itu dia di posisi 9 minggu ini teman Pro 2, lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Lagu ini ya teman Pro 2 kayaknya menggambarkan biarpun kita sama orang kita sukai, teman Pro 2 nya tinggalnya tuh deket banget, tapi kalau namanya bukan jodoh ya gak akan ketemu ya teman Pro 2. Oke, kita move ya dari Juicy Lucy, kita ke posisi 8 ada lagu dari Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

dia teman-teman, 2 di posisi 7 minggu ini ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Kita lanjut ke posisi 6, ada lagu dari Enno featuring Ari Lasmana dengan Sesi Potret.

Itu dia di posisi 5.22 minggu ini lagu dari Kotak Yolo, You Only Live Once. Kita lanjut ke posisi 4 minggu ini, ada lagu dari Adego Vinda featuring Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 3 minggu ini, lagu dari Lala Huta dengan Hebat. Wow, kita sudah di posisi 3 ya teman Pro 2. Dan lanjut kita ke posisi 2 minggu ini, ada lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

Oke, tahun 2022 ini saatnya kita umumkan ya juara satu ya, siapakah penyanyi yang menempati posisi satu di minggu ini di Indonesia Top 20. Oke, tahun 2022 tanpa berlama-lama lagi, ini dia di posisi satu, Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai.

0: Itu dia teman 22 di posisi 1 minggu ini, lagu dari Anggis Devaki untuk kau hargai. Oke, Suci akan rekap kembali teman 22 dari posisi 10 sampai posisi 1 di minggu ini. Di posisi 10 ada lagu dari Roni Parulian dengan Februari. Gurun Hujan dari Juicy Lucy menempati posisi 9. Di posisi 8, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Bernadia dengan Laut Yang Tenang berada di posisi 7. Di posisi 6, Sesi Potret dari Enau featuring Ciring Ari Rasmana. Kotak dengan YOLO You Only Live Once menempati posisi 5. Di posisi 4 terbelah jadi 2 dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica. Lala Huta dengan Hebat menempati posisi 3. Di posisi 2 Teh Hijau dari Tulus. Dan di posisi pertama minggu ini teman kedua ada lagu dari Anggis Devaki untuk kau hargai. Tentunya selamat buat Anggis Devaki dan juga para penggemarnya ya, karena Anggis di minggu ini menempati posisi 1 teman Pro 2. Thank you buat kalian semua teman-teman Pro 2 yang selalu dengerin Pro 2 Nabire, yang juga selalu request ya lagu-lagu yang berada di chart Indonesia Top 20 di minggu ini. Thank you juga buat para label, ada Juni Record, Record Evermore Indonesia, Universal Music Indonesia, Emotion Entertainment, Musika Studio, My Music Record, Tulus Company, dan juga Hit Record. Bersama, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini Suci masih akan kembali menemani kalian semua di International Top 20.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Yeay, masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Di jam 5 ini Suci temani kamu, teman Pro 2 di International Top 20 Nabila selama beberapa waktu ke depan. Di International Top 20 ini Suci akan bahas ya penyanyi-penyanyi dari posisi 20 sampai posisi 1 di minggu ini. Oke, cara kita buka dari posisi 20, teman Pro 2, ada lagu dari Promise 9 dengan Vitamin Me.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 19 ya, pendatang baru di minggu ini teman Pro 2. Ini nih yang lain dari Adele teman Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi 18 ada lagu dari Rose Blackpink dengan New Track.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 17 minggu ini, lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might. Kita lanjut ya, kita ke posisi 16, ada lagu dari BTS dengan Swim.

Itu dia teman kedua di posisi 15 minggu ini ada lagu dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Dari posisi 15 kita lanjut lagi teman kedua, kita ke posisi 14 ya. Ada lagu dari Jennie dengan Fallen Angel.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 11 minggu ini. Ada lagu dari Lisa dengan Sawadika. Sebelum lanjut ke posisi 10 di minggu ini, teman Pro 2 Suci akan rekap kembali ya, dari posisi 20 sampai di posisi 11. Di posisi 20 teman Pro 2 ada lagu dari Promise 9 dengan Vitamin Me. Ini nih LA dari Adele di posisi 19. Di posisi 18 New Trick dari Rose. I Just Might dari Bruno Mars menempati posisi 17. Di posisi 16 Swim dari BTS. Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You menempati posisi 15. Di posisi 14 Fallen Angel dari Jennie. Red Velvet dengan Surfing Boys menempati posisi 13. Di posisi 12 Star dari Nona. Di posisi 11 minggu ini teman-teman berdua ada lagu dari Lisa Sawadika.

Itu dia teman 22 di posisi 8 minggu ini, lagu dari Heart to Heart dengan Lemon Tang. Kita lanjut lagi ke posisi 7, ada lagu dari Ariana Grande dengan How Did I Made You Love Me.

Itu dia teman-teman, di posisi 6 minggu ini lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Kita lanjut lagi teman-teman, kita ke posisi 5 ya. Ada lagu dari Jennie, Less Than A Lover.

Itu dia teman kedua di posisi 4 minggu ini ada lagu dari Ariana Grande dengan Pill. Kita lanjut lagi di posisi 3 teman kedua ya. Ada lagu dari Big Bang dengan Big.

0: Itu dia teman berdua, Nona dengan Hong yang menempati posisi 1 di minggu ini. Suci akan kebacakan kembali teman berdua ya, dari posisi 10 sampai posisi 1 di minggu ini. Di posisi 10 teman berdua ada lagu dari Jisoo dengan Click, Man in the Arena dari The Script menempati posisi 9. Di posisi 8 Lemon Tank dari Heart to Heart, Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me menempati posisi 7. Di posisi 6 The Cure dari Olivia Rodrigo, Jenny dengan Less Than a Lover menempati posisi 5. Di posisi 4 Petal dari Ariana Grande, Big dari Big Bang menempati posisi 3. Di posisi 2 Animal dari Cat's Eye dan di posisi 1 Hong dari Nona. Tentunya selamat buat Nona dan juga para penggemarnya karena lagu Hong dari Nona menempati posisi 1 di minggu ini teman berdua. Dan terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang sudah pantengin dan terus dengerin RR Pro2 Bire. Jangan lupa untuk terus request lagu-lagu kesukaan kamu biar penyanyi kesayangan kamu tetap berada di chart mingguan teman Pro2. Dan tidak kalah lupa, thank you juga buat para label, ada Playdis Entertainment, Capitol Record, Atlantic Record, Big Hit Music, Old Atelier, SM Entertainment, 88 Rising, Loud Blaze 2, Sony Music, Universal Music, Given Record, Republic Record, YG Entertainment, dan Hype Entertainment. Oke, teman Pro2 sudah selesai tugas suci menemani kamu semua teman Pro2 di Indonesia dan juga International Top 20. Nantinya akan bertemu lagi dengan program yang sama teman Pro2 serta minggunya di hari Sabtu. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: RRI Pro2 Nabire, teman terbaik kamu.

lo jangan terbang terbang ke dua lagi sama sama dan kita berdua, jangan kemana-mana di 99.2 Jakarta.

0: Masih bersama
1: Sebenarnya pengen tahu bedanya
0: pop sama makin slow rock lain-lain itu apa sih sebenarnya?
2: Sebenarnya musik pop rock dan pop juga. Tapi memang ada panggungnya ya. Ada alternatifnya.
3: Boleh.
4: Singkatan dari apa Britpop?
3: British pop.
4: Lagu-lagu. Yang kita tahu, lagu-lagu pop rock Inggris.
0: Single yang berjudul kecil.
1: Nah,
0: ini sebenarnya
2: Kita sebut lah orang yang bagus.
1: Nanti kita balik lagi di jalan mana-mana. Tetap di Music Brenner.

Sebenarnya sekarang sih enggak ya.

0: pasti pasti
1: lebih bagus sih
2: jadinya apakah mau di studio apa itu tadi bisa bikin lagi
3: ya kalau misalkan lagunya mau gitu kan
2: asapnya gantung orang ya kalau dia mau musik dan memang dia kebenaran berjalan cerita alaman-alaman di pintuan-pintuan musik silahkan kalau dia jadi pemantin jadi
1: kalau saya beda lagi
0: gimana
1: kan harus ngalamin
0: ngalam-ngalam bisa
3: jadi
1: Jadi
3: berband bersama-sama apa hal paling memorable yang pernah dialamin

0: band orange.
1: Banyak banget jaring-jaring bintang.
2: Nomor satu,
3: semakin banyak, semakin terbaru, IP-nya semakin naik.
0: naik kontennya tinggung dan akhirnya sanenya pun kita ini sudah ada ya, ada yang tahun depan lagi tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan kan.
2: Nah,
0: kita hasilkan sampai kan itu sih, itu
2: lagi keren banget. Mungkin boleh pulang dulu lah buat hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, band-band ya, seumuran aku gitu ya, junior-juniornya, ya pokoknya yang baru-baru segala macam
0: ya, jadi tadi perkuat dulu marnanya segala macam gitu ya, biar makin solid.
2: Anyway, boleh silahkan promosi, jangan lupa dengerin lagu terbarunya Chill ya.
0: Itu di sini
3: di antero
0: agak-agak
2: Indonesia
3: Asia yang apa tolong lu ada dalam bentuk kita Instagram orang ada di orange dan YouTube-nya ada di sekitar selatan
2: orange
3: banyak arahan
2: Yes, dan lagi nanti music lesson grinder pagi hari Sabtu jam 4 sore 2 di bakal dilanjut sama Brother di update juga apa lagi. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Sosmed Brother 2 Jakarta.

0: Sabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di Produa Nabira, teman terbaik kamu. Balik lagi di RR Nabira, teman Produa. Sudah kita ikuti bersama Music Planner yang dirilai dari RR Produa Jakarta. Selamat malam aja buat kalian semua, teman Produa. Selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu ya, teman Produa. Semoga malam ini cuacanya juga mendukung malam minggu kalian ya, teman Produa. Mudah-mudahan tidak hujan. Hujannya nanti tengah malam saja kalau bisa. Malam ini teman Produa Suci masih temani kamu semua di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam, temani kamu dengan berbagai musik dan informasi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bu Jo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria,
4: teman terbaik kamu.
3: www.biang.co.id. Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan

82 film Desember Jani merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga empat perempuan dari tiga generasi di hari Kamis kemarin 1 Oktober 2026, teman Pro 2. Film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan ya akan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Jadi film Desember Jani Taman Pro 2 berpusat pada Jani, seorang gadis berumur 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya yang namanya Julia setelah meninggalkan rumah tanpa pamit Taman Pro 2. Dan kepergian Julia ini membuat hubungan Jani ya dengan ibunya Winnie semakin renggang karena Jani ini menyalahkan ibunya ya atas keputusan sang kakak untuk pergi dari rumah. Dan Winnie ini Taman Pro 2 merupakan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Kesibukan Winnie mencari nafkah membuat komunikasi dengan Jani ya semakin berjarak, sementara keduanya kesulitan mengungkapkan perasaan. Nah, di tengah hubungan yang renggang tersebut, Teman Pro 2, Jani ini justru lebih nyaman ya bersama dengan Oma, perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan lumpia. Dan kehadiran Oma ini menjadi tempat bagi Jani untuk merasa diterima ketika hubungannya dengan sang ibu belum kembali dekat. Meski begitu, Teman Pro 2, ternyata Jani ini masih berkomunikasi secara diam-diam dengan Julia sehingga dirinya menghadapi pilihan sulit untuk menjaga rahasia tersebut atau memberitahukan kepada ibunya, Teman Pro 2. Tentunya kondisi tersebut membuat Jani harus menentukannya sikap ketika persoalan keluarganya perlahan terbuka dan semakin rumit. Nah, cerita ini kemudian mengikuti perjalanan Jani selama 4 hari di bulan Desember yang mempertemukan dirinya dengan persoalan keluarga dari berbagai generasi. Melalui perjalanan tersebut, empat perempuan itu perlahan menghadapi percakapan yang selama ini mereka hindari karena perbedaan cara memahami kasih sayang. Aktris muda Cempa Putri berperan sebagai Jani, Sigi Wimala memerankan Winnie, Tuti Kirana sebagai Oma, serta Hyori Mika sebagai Julia. Keempat pemeran tersebut, Teman Pro 2, menjadi pusat cerita yang menggambarkan hubungan perempuan dari tiga generasi dalam sebuah keluarga.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Produ FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
4: Wah. Ma!

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Fodou FM.
1: Fodou FM, teman terbaik kamu.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik. RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @LombokGrandPrix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Untuk diketahui, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim sepak takraw putra Indonesia meraih medali perak nomor men's kuadran Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Jepang dalam pertandingan final di Mizuho Park Gymnasium Nagoya Sabtu 3 Oktober 2026. Indonesia mengawali laga dengan permainan ketat, namun Jepang mampu merebut set pertama dengan skor 17-15. Tim Merah Putih kemudian bangkit pada set kedua. Indonesia tampil lebih menekan dan menutup permainan dengan kemenangan 15-9. Pertarungan kembali berlangsung ketat pada set penentuan. Jepang akhirnya mengamankan kemenangan setelah unggul 15-13 sekaligus merebut medali emas. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat yang menyaksikan pertandingan tersebut mengapresiasi perjuangan para atlet. Pelatih tim sepak takraw putra Indonesia Abdul Ghani juga mengapresiasi perjuangan para pemain. Ia menilai persiapan tim yang hanya sekitar 2 bulan menjadi salah satu bahan evaluasi. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
1: gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: www.bian.co.id Bian, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 penyanyi Lyodra ini mengumumkan karya terbarunya bertajuk Terkunci di Kamu, teman Pro 2, yang akan dirilis di hari Jumat nanti 9 Oktober 2026. Pengumuman tersebut teman Pro 2 disampaikan Lyodra ya lewat unggahan Instagram resminya. Lyodra juga nih menyertakan keterangan berbahasa Inggris dalam unggahan tersebut, "A chapter I've been waiting to share with you." Dan kalimat tersebut bermakna sebuah babak yang sudah lama ia nantikan untuk dibagikan kepada para penggemar. Lyodra lalu melanjutkan keterangannya dengan ajakan dan salam kepada para pengikutnya. Nah, dalam unggahannya Taman Pro 2, Lyodra itu membagikan ya 10 daftar lagu dalam karya barunya. Di antaranya ada Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-Pura, dan juga Bodohnya Aku. Ada juga Taman Pro 2, Apa Maksud Tuhan Mempertemukan Kita, Panggil Aku Bayangan, dan Simpan Dulu Rindumu. Dua judul lainnya adalah Pintu Hati dan Bucin, Taman Pro 2. Satu lagu lainnya Bersamamu tercantum sebagai kolaborasi dengan Bilal Indrajaya ya teman Pro 2. Hanya lagu tersebut yang ditulis dengan keterangan kolaborasi dalam daftar tersebut.

Dan kalau ngomongin soal album Teman Pro 2 di tahun 2021, Lyodra ini merilis album perdananya bertajuk Lyodra yang memuat 8 lagu. Album tersebut Teman Pro 2 meraih penghargaan Album of the Year di Indonesia Music Awards 2021.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2, Nabila teman Pro 2 ya. Sudah jam 9 malam waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Suci mau ucapkan selamat malam saja buat kalian semua. Selamat bermalam minggu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang hari ini mungkin lagi nongkrong ya bareng teman-teman kamu, bareng pasangan kamu, selamat bermalam minggu aja teman Pro 2. Di jam 9 ini Suci akan ajak kamu untuk kita gabung dulu ya bareng Pro 2 Jayapura teman Pro 2.

bersama 14 film lainnya. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend. Info Pro 2.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ya, malam hari ini ditemenin bareng Ocit buat malam minggu lo lebih happy. Buat malam minggu lo lebih ceria dan malam minggu lo lebih have fun di teman Pro 2. Karena nanti gue bakal nemenin sampai 5 jam ke depan sampai jam 12 malam. Pastinya dijaga malam weekend ya, seperti biasa. Dan nanti juga di jam 10 lu bisa request lagu favorit lu. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu dari Lomba Sihir, Apa Ada Asmara. Langsung aja.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2. Buat lu semua yang mungkin malam minggu ini di rumah aja, atau mungkin buat lu yang mungkin malam minggunya lagi di jalan kena macet ya, teman Pro 2. Karena malam hari ini tuh kayaknya malam minggunya lumayan rame. Tadi gue juga habis dari Blok M gitu ya. Itu, wah, menurut gue sih satu negara Blok M ini lagi rame banget ya. Warga-warganya lagi pada kesana semua. Jadi kayak minggunya Gen Z tidak lengkap kalau misalkan tidak ke Blok M gitu ya. Dan gak cuma Blok M doang yang rame teman Pro 2, tapi GDK juga malam ini rame banget. Karena kalau gak salah lagi ada pertandingan ya. Terus juga karena ada event bola, terus malam minggu gitu ya. Jadi mungkin kayaknya buat lu yang mau lari di GBK harus putar balik dulu, atau mungkin lu bisa cari alternatif tempat untuk lari gitu ya, teman Pro 2. Dan gue penasaran buat lu yang malam ini malam minggu, teman Pro 2, kira-kira malam minggu di mana nih? Kalau misalkan tadi GBK sama Blok M rame, kira-kira lu gesternya kemana nih, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Susu. Ada rasa coklat, ada rasa strawberry. Mau beli, Neng?
1: Enggak, Bang. Emang aku anak kecil.
0: Loh, kamu kira cuma buat anak kecil doang? Orang dewasa juga bisa minum susu.
1: Tapi kan aku udah gede. Emang masih butuh susu?
0: Ya nggak harus susu terus lah. Tapi kan susu bisa jadi salah satu sumber zat gizi, termasuk kalsium dan protein.
1: Berarti selama ini aku salah dong, Bang.
0: Salah kenapa, Neng?
1: Aku kira susu cuma biar badan anak kecil cepet tinggi.
0: Nah, itu salah satu anggapan yang sering kita dengar. Padahal kebutuhan gizi tetap penting di berbagai tahap usia.
1: Ya udah deh, boleh Bang beli satu susunya.
0: Yang banyak, Neng, biar cepet tinggi.
1: Ya, mentang-mentang aku pendek,

98.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce, teman Pro 2. Baru aja lo dengerin lagu Mulai Langkahmu dari Yura Yunita. Yang kemarin Teh Yura keren banget bikin konten, ada transisi batik dia yang menurut gue gokil banget. Karena tiap Yura manggung atau perform gitu kan, ya pasti dia tuh nyelipin kain batik atau mungkin nuansa-nuansa kain Indonesia di dalam performnya atau di dalam bajunya. Wah, dan kemarin pas hari batik menurut gue gokil banget, karena dia nunjukin berapa banyak kostumnya dan berapa macam batik yang dia punya gitu ya, teman Pro 2. Kalau misalkan lu bikin konten kayak Teh Yura gitu ya, suruh bikin transisi berapa banyak batik yang lu punya gitu, teman Pro 2. Kira-kira ada berapa baju yang lu punya yang bernuansa batik, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 ya. Tapi nih, kalau misalkan kemarin hari batik itu bulan Oktober kan ya, dan nggak kerasa kalau misalkan tiba-tiba udah bulan Oktober aja, bener nggak sih? Kalau misalkan gue jujur agak berasa tapi nggak nyadar gitu, tiba-tiba, oh udah bulan Oktober, besok November, terus Desember, tahun baru, aduh, kayaknya kalau misalkan biasanya pengen cepet-cepet, ini kayak ngerasanya nggak mau cepet-cepet aja gitu. Kayak, aduh nanti dulu dong, kayaknya tahun ini nih belum kekejar semuanya nih. Apalagi kalau misalkan ada yang punya list atau kayak apa ya. Kalau misalkan kita di awal tahun kan itu ada namanya, apa sih namanya tempat produk? Ya pokoknya kayak lu pengen apa di tahun ini gitu kan ya. Nah kalau misalkan ada yang punya list untuk nikah gitu ya teman Pro 2, mungkin cocok buat lu yang udah umurnya 28-32 tahun teman Pro 2. Ini menurut studi ya, bukan menurut gua atau menurut siapa gitu ya. Jadi ini ada studinya, dan mungkin ini buat genzi-genzi awal ya. Kayaknya lu udah harus nikah atau mungkin lu udah punya pertanyaan atau mungkin udah ditanyain gitu ya sama orang tua lu, kira-kira kapan nih kak mau nikahnya? Aduh. Jangan sampai ya nanti di akhir tahun tuh kayaknya banyak tuh pertanyaan-pertanyaan gitu. Atau enggak nanti pas awal-awal tahun atau mungkin pas lagi lebaran, biasanya ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang mematikan seperti itu ya, Mom Pro 2. Kita doain aja ya secepatnya. Buat yang belum dapat jodoh, kita doain gitu kan ya. Siapa tahu ketemu nanti di akhir tahun dan bisa langgeng di awal tahun gitu ya, Mom Pro 2.

dari TBA. Aduh, ini tuh laginya kayak kayak lu kalau misalkan lagi jatuh cinta dan butterfly era sama salah satu orang yang lu suka yaitu Mampro 2. Tapi nih ngomongin soal lu suka sama siapa atau mungkin lu yang udah punya pacar nih itu Mampro 2. Kalau misalkan 3 Oktober ini ternyata diperingati sebagai National Boyfriend Day itu Mampro 2. Wow, buat kalian ya yang para cewek-cewek nih yang lagi ngerin ini nih coba ucapin gitu. Karena kalau nggak salah nih ya, gue pernah lihat satu film gitu ya. Dan di film itu kalau nggak film apa postingan, gue lupa nih jadinya. Oh, postingan. Jadi ada salah satu postingan di Instagram kalau nggak salah atau di TikTok gitu. Jadi ada perempuan, ada kakak-kakak gitu beliin pacarnya cowoknya itu bunga. Dan dia ngomong kayak gini, dia ngomong kalau misalkan ini bunga buat kamu. Terus si cowoknya nanya gitu, kenapa kamu ngasih bunga? Kan harusnya aku yang ngasih kamu bunga. Nah, kata si kakaknya ini yang posting, katanya aku mau jadi orang yang pertama ngasih kamu bunga. Soalnya dia baca kalau misalkan laki-laki itu dapat bunga ketika dia udah meninggal. Aduh, di situ langsung backsound pun muncul gitu ya. Itu mau produk lu yang sekarang punya pacar, kalau kata gua, kalau pacar lu sering beliin bunga gitu ya, lu bisa deh hari ini mampir dulu ke toko bunga sebelum pulang atau sebelum lu mau ke tempat makan atau ke tempat nongkrong dia, beliin bunga dulu deh. Siapa tahu itu bunga pertama yang cowok lu dapet di malam hari ini sama Mampro 2 ya. Apalagi kalau misalkan cowok lu gak pernah beliin lu bunga sama Mampro 2, itu kode kalau misalkan lu butuh bunga juga sama Mampro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, tempat Pro 2 di Jaga Malam Weekend kali ini. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan macet-macetan gitu ya di malam minggunya, aduh sabar ya, sabar gitu ya. Semua juga pengennya nggak macet gitu ya. Tapi kalau misalkan lu pengen ditemenin macet-macetan, macet apa? Gua nih sekarang yang macet nih ya, kayaknya ya. Buat yang macet-macetan yang pengen ditemenin, maksud gua gitu, lu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta karena gue punya lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin di malam hari ini di Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

lu lagi punya waktu tuh malam Pro 2, kita bisa kumpul bareng orang yang lu sayangi, orang yang lu cintai atau malam Pro 2. Apalagi kalau misalkan hari ini adalah momen spesial dia gitu kan ya. Atau mungkin hari ini ulang tahun dia atau malam Pro 2. Sekali-kali lah kalau misalkan lu gengsi gitu ya, lu ucapin ulang tahun, lu rayain gitu ya Tomom Pro 2. Aduh. Tapi ini Tomom Pro 2, kalau misalkan lu hari ini atau malam ini nggak kemana-mana, tenang aja. Karena gue masih nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Tentunya juga nanti jam 10 bakalan bisa request lagu seperti biasa ya Tomom Pro 2. Dan kalau misalkan malam minggu, biasanya ada tim yang sampai tengah malam. Ada juga tim yang tidur cepat atau mungkin ya jam 10 atau mungkin jam 11 udah tidur gitu ya. Karena mereka yang timnya tidur cepat gitu teman-teman Pro 2, itu biasanya orang-orang yang bangun pagi di weekend gitu. Benar gak sih? Apalagi kalau misalkan besok yang ikut maraton gitu. Nah, itu biasanya udah siap-siap dari jam 8, jam 9 mungkin udah tidur kali ya. Karena mereka harus bangun pagi gitu, kalau nggak jam 4, jam 5. Kalau nggak itu ya udah ketinggalan gitu ya. Dan ternyata nih, faktanya kalau misalkan kebiasaan bangun pagi teman Pro 2, itu sering dikaitkan dengan pola hidup sehat. Apalagi kalau misalkan tidur bangun pagi di akhir pekan teman Pro 2. Jadi ada penelitiannya nih tentang morningness, menemukan adanya hubungan antara kecenderungan bangun lebih pagi dengan sifat seperti conscientiousness. Gimana nih cara bacanya, mohon maaf ya. Pokoknya itu yaitu kecenderungan untuk disiplin, terorganisir dan bertanggung jawab. Nah gitu, makanya kalau misalkan lu cari pasangan, coba cari pasangan yang suka bangun pagi di weekend teman Pro 2, kayak gua gitu ya pastinya ya. Di sini ya, pengen tim bangun pagi pas weekend, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan buat kamu nih yang mungkin pernah kayaknya gak sengaja atau mungkin sengaja ngomong kasar ke orang sampai ngehina-hina teman Pro 2, menurut gue lu harus minta maaf kalau misalkan orangnya masih ada gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan ya mungkin kalau di jalan gitu lagi macet-macetan gitu ya, terus habis itu kayak duh ini orang bawa kendaraannya gak bener banget nih, terus lu ngomong kasar gitu ya. Ya kalau itu kan udah lewat gitu ya. Tapi ini kalau kedepannya lu kayaknya harus bisa mengontrol diri lu, karena kalau misalkan seseorang itu inget hinaan sampai 20 tahun dan pujian itu cuma 30 hari, itu kenapa cewek lu kalau misalkan dipuji besoknya lupa? Langsung nanya lagi, kamu sayang gak sebenarnya sama aku? Waduh, itu sih pertanyaan yang mungkin berbahaya ya. Tapi ini balik lagi ke hinaan tadi ya teman Pro 2. Jadi ini menurut psikolog dari Danti Wulan Manunggal, katanya dia ngejelasin kalau misalkan orang memang cenderung mengingat hinaan lebih lama dan lebih kuat dibandingkan pujian. Secara biologis, hinaan memicu amigdala, bagian otak yang merespon ancaman, sehingga tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dan mekanisme ini sebenarnya warisan dari evolusi agar manusia lebih waspada terhadap bahaya. Tapi nih, dari psikolog juga menyarankan jika sebuah hinaan masih terasa menyakitkan, cobalah bertanya pada diri sendiri apakah hinaan itu benar sepenuhnya. Lalu perlakukan diri seperti kamu menghibur sahabat yang sedang terluka. Gitu teman Pro 2. Jadi kalau kita namanya manusia gitu kan ya, pernah berbuat salah gitu ya, pasti gitu kan. Jadi kita juga harus bisa mengontrol mulut kita supaya nggak dikit-dikit gitu. Dikit-dikit kata-kata hewan keluar, dikit-dikit kayak bahasa-bahasa yang mungkin gitu ya. Karena sekarang tuh emang kayaknya orang gampang marah gak sih? Karena ya hidup gonjang-ganjing gitu kan ya. Jadi dikit-dikit kayak kalau kesenggol marah, kalau misalkan apa marah gitu ya. Jadi janganlah dikit-dikit marah, kita tuh harus chill aja gitu kan ya, santai aja gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan ada seseorang yang bawa bunga ke hidup lo teman Pro 2, itu juga jangan sampai lu marahin teman Pro 2.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal weekend, biasanya kalau misalkan kita kecil dulu ya teman Pro 2 pastinya selalu gak sabar namanya nonton kartun-kartun.

Dikit ya, pokoknya kartun-kartun yang ada di TV kan sekarang ya udah ada beberapa yang udah nggak tayang, dan juga TV sekarang juga udah banyak banget nggak sih yang udah nggak nonton TV. Salah satunya juga gue udah nggak nonton TV sama sekali gitu ya. Dan tepat hari ini teman Pro 2 3 Oktober, ternyata itu adalah tepat 24 tahun lalu cerita Shinobi legendaris Naruto mulai diadaptasi jadi serial TV. Wow. Menurut gue ini adalah anime legendary dan dimana orang-orang yang belum mengenal anime itu mengenal dari Naruto ini Mompro 2. Dan ikoniknya kalau misalkan dulu kita nonton Naruto ini, pasti kalau misalkan yang awal-awal ya, itu bakalan disambut sama lagu ini Mompro 2.

Yes, mungkin lu ada yang baru denger atau mungkin ada yang gak familiar gitu ya sama backsound itu ya, atau mungkin lagu tadi ya. Tapi lagu itu sempet nemenin lu pas awal-awal Naruto itu tayang tuh Mampro 2. Tapi dari saking banyaknya lagu yang ada di Naruto Mampro 2, kira-kira lagu mana yang memorable sama lu? Kalau misalkan gua itu lagunya yang pokoknya yang sedih-sedih deh. Yang nah gitulah, sama lagunya pas lagi perang Shinobi itu menurut gua lagunya yang nah itu sih, itu menurut gua kayak adrenalinnya langsung naik gitu ya. Kalau misalkan lu, mana lagu Naruto favorit lu tuh Mampro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Slot 5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mari temenin bareng Oci teman Pro 2 di jam 9 ini di jaga malam weekend. Dan pasti jadi 1 jam terakhir sebelum kita masuk ke jam request ya. Jadi buat kamu yang pengen request, yang lagi di jalan pengen diputerin lagu favoritnya, boleh banget langsung aja nanti tapi ya. Di jam 10 di 0811-800-105 kamu bisa WA. Habis itu nanti di jam 10 bakal aku puterin teman Pro 2 ya. Sekarang masih ditemenin bareng Oci di jaga malam di jam 9.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng OSJ teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Temenin kamu di jam 9 ini teman Pro 2. Sebelum nanti masuk jam 10, lu bisa request lagu favorit lu. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tenang aja, ini free, gratis gitu ya. Nemenin kamu mungkin yang lagi pulang, atau mungkin yang masih di jalan kena macet-macetan teman Pro 2. Tenang aja, masih temenin bareng OSJ di Jaga Malam Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Agis Devangki dengan Jatuh Rapuh Tumom Pro 2. Kalau misalkan Gen Z dibilang generasi yang strawberry, yang gampang rapuh Tumom Pro 2, gue rasa kurang setuju ya, karena malam minggu ini ada dua kubu Gen Z. Yang pertama ada Gen Z yang ke Blok M, yang kedua ada Gen Z yang kayak gue lagi kerja di malam minggunya Tumom Pro 2. Aduh, semangat buat kamu yang malam minggunya kerja juga Tumom Pro 2 ya, sama kayak gue juga kerja di malam minggu. Tapi gak apa-apa, happy, karena katanya nih ya, Gen Z itu diprediksi bakal jadi generasi yang paling kaya pada tahun 2035. Wah, bener gak tuh? Gimana gak kaya Tumom Pro 2 ya? Gue malam minggu kayak gini masih kerja. Wah, itu sih kita doain aja semoga semua orang yang malam minggunya kerja, semoga nih ya, nanti tahun depan gitu ya, tahun 2027, ini kan tahun 2035, tahun 2027 jadi kaya. Amin.

105 Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan semoga malam ini gak ada yang terluka ya, teman Pro 2. Dan kalau misalkan lu terluka, sedih atau galau gitu ya, pengen diputerin lagu-lagu yang pengen nemenin lu teman Pro 2 di malam hari ini, boleh banget request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan ini free teman Pro 2, jadi gak ada tuh yang namanya kayak, kak ini bayar berapa kak, kak ini sawer berapa kak, gak ada ya. Nah, lu bisa request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa join ke TikTok live-nya Pro 2 FM JKT ya. Langsung aja buka TikTok-nya, cari username Pro 2 FM JKT karena gue lagi live juga di sana. Gue jarang-jarang live di sana teman Pro 2 akhir-akhir ini ya, tapi sekarang malam ini gue bakal nemenin lu di radio dan juga di live TikTok-nya Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhan yang mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduana Bire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 4 Oktober 2026 ya, bertepat di hari Minggu. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rayakan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di darat, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
8: Produa FM.
7: Teman terbaik.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar untuk Anda semua di pagi hari ini? Kabar-kabari ya, mudah-mudahan kabar Anda selalu diberikan kesehatan yang baik. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menemani Anda semua dengan sesuatu harapan yang jauh lebih semangat lagi ya. Terkhusus buat teman-teman Nasrani dimanapun Anda berada, yang mungkin saja mau sedang menjalankan ibadah minggu pagi hari ini ya, yang so pastinya tidak lupa saya ngucapin selamat pagi, selamat mempersiapkan diri Anda untuk melangkah beribadah di minggu pagi hari ini ya. Kiranya ya, apa yang kita dengarkan nantinya dengan firman yang kita dapatkan di ibadah minggu pagi hari ini ya, bisa menjadi sesuatu pedoman dalam kehidupan kita dalam minggu kerja yang baru, di awal bulan yang baru, di bulan Oktober ya. Oke guys, kita awali aja langsung ya di segmen yang perdana ya, di pukul 5 lebih 5 menit ada segmen acara Church Music ya, di edisi siaran ya 4 Oktober 2026 ya. So guys, tetap stay tune aja di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord, have mercy.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan guys, ya selamat pagi aja untuk kalian. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Kiranya selamat untuk kita semua. What you gonna do with that dessert?

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.